Rabat bro. Kamu dari Surudu, pergi suka sih kata orang Surudu. Dia lebih mana? Regular gua sih pasti kurang di. Tapi lu, pusing.